0: Tichambo shungamzana na iso shiro kwa shoti mbaite makane tichizwa nguma izi Zaketza raka emba na zaariku emba Zaariku riza muembi uso shiro kwa Tichiti masikati akanaksisa Mr. ADT Munotambe
1: Ne tinotamba kuchiao mime ampiti
0: Iso so tinotamba Tinotipa uya mkati mwe chilongba chino mwe makaniano Atete Augusto Domingos Taibo Wakabira lini ni mabasa yeso kuyemba Taibo
1: Pakuyemba ndakabira mugore 2018 ndopa ndakatanga kufundira yeso kuyemba
0: Honyo kuyemba ino ya kaita mawire chicha kaita
1: Na verdade zvakatanga maningi nonhamo ne munhamo munenge zvakawanda vetinenge tiasistiri Saka patinenge teichedza konvesano ashamwari entao yakazonditorawo paimwe zuva zvikanzi hambai tombofundira zvekuemba saka ndanga ndisikaembi mezvi pandasvika panzvimbo yo mustudio inoita zvo muzika zvakanditorawo moyo kuti ndanga ndiri munhu kuemba mazvi muchurch Poliski yakazondigumira honye neye kuti regai ndifundirewo zvekuemba ate kusvikira nhasi uno
0: Suru kwazvo tiri kudzidziswa ngoma zvitambo doshimiridzoito
1: doshimiridzoito
0: ndiko kutangisa kuemba ngoma yechikuyu yokutanga Mr. Tete uchikuiziya
1: ndichiri kuiziya
0: inoti
1: inozi nzidzi nzidzi ndiuno
0: nzidzi ndiuno munoti nayo
1: tinayo afamba nayo
0: mahamba nayo nzidzi ndiwo uno chini chakaita kuti mwembe ngoma iyi
1: chakanditisa maningi nditore kuti ndiembe muzika iyi muupenyu monge mune zviro zvakawanda saka kuti akuru sembera ndiudza abereki zvikadzi zvese zvine nguva mwanangu saka kuti ukada kuita chiro usagarire yomangwana kwaze iyi konseyo yataipuwa maningi nomadhodha takagara pasi teigota muriro pasi pemanga waitiudza kuti kurarama ndudai kurarama ndidai saka kuti ukaramba kuteedzera zvinobhuya vakuru mangwana uchazozviona zvakuega saka kuti inonge ichiri tardi tardi dimashi polisi yazonditoresa ndiembe muzika iyona iyo nzidzi ndiuno emportuguese zvinonzi este o tempo
0: asi panguva yaipasa mpango uu sokuirira ega muchirigare mwairitambira here kwakuritirawo zviro kwazvo kana kuti mwaindouna tiita hingana makani basi makazozviona papa musoro
1: ya inini panguva ino ndaiona zvese se kedze ndaizviona zvese ninge era brinkadera saka kutamika kwazoita baba namai ndopandatanga kuzozviona kuti zviro na verdade zvaireketa iona zviya yainge iri chokwadi kuti nhasi pandaakuzvitamba zviya zvaireketa iona zviya
0: madzibaba akafaona makore mangana
1: akandisiya ndanga ndino dizano na ndanga ndino 21
0: siyari yairi zvino kwazvo hino kureva kuti ADTE wakabarwa rini uye wakabarwa kupi ngokuti ndiri kuona ingana uri kuemba maningi chisena apa
1: na verdade inini ndakabarwa muprovinsi ya Sofala makamaka district di Kaya ya ndakabarwa muno 6 de dezembro de 1980 ndo makore ndaka kedzeri gore randakaberekerwa
0: 6 de dezembro
1: de 1988 perdão
0: 88
1: sim
0: aiwa 80
1: como chino shufa dokoreketa chute saka na verdade ndiri musena
0: zvira kwazvo asi zviri kuzika hino muchimwe muno kwa ino makore mangana
1: muchimwe muno ndiri kuita 25 ano nokore rino ndiri muno verdade 25 anos ndakapinda muno mu 2000 nao 99 baba akatitora kubudira iyo sena touya togara muprovinsi ya Sofala Nyamizwa entao ozoti muno hatizvikwanisi kurarama kwomuno komu ndi anhu angatojaira zvokurima saka bhera kazhinji kaera mpunga ndo airimwa maningi zvikanzi nati ambai totsvaka kuno mataka anopindirana nesu azotitora kuuya muno mundomwa zoti ndomwa azoona kuti nadhamuri nani
0: Mr. ADTE una mukadzi here kana kuti uchimubazaro chokutsvaka mukadzi
1: inini ndino mukadzi ndino mukadzi ni wana
0: angana
1: eh ndino wana varongomuna
0: varongomuna
1: eh
0: asikana angana arumukana angana
1: inini ndino akedze ndino dosh parish ndino wasikana wairi ndino wakomana wairi
0: airi
1: eh
0: zviro kwazvo ino kunza kokuemba kuno basa remwe nezvira rinoita adete
1: na verdade kunza kokuemba inini ndino ramango bushkato maka maka ndini chopelisha taxista eh azinja anotondiziwa kamare naita ifamba anotozviziya kuti ah Mr. Dete basa rake ranonge chita puri nkwantu eh itaxista
0: taundi rino rashimoyo zviri kuramisa mhuri
1: ndiyo zvandiri kutorarama nazvo atenu nyamasi uno
0: tichagumeyo mberiyo ngokuti toda kuti timbozwa ngoma apa yawabuya yekutanga iya yekuti nzidzi
1: ndiyo uno
0: zviri kwazvo ngoma yekutanga ya Mr. Dete panongova dzino vanongo mangana
1: tezvino ndiri kuita 50 totali
0: kubva mudoshimiri idzo
1: kubira mudoshimiri idzo to kusvikira mudoshimiri 26
0: tombozwa ngoma inzidzi ndiuno.

0: Wadikani ndade kuda wairi basi ndi wajale mwanya uno uyo makamaka mukufona wairi basi machibesa kuleka
1: mararase ya mshamarari
0: taranga shomu kubva zvipeni mwana wazinji
1: zvudiri nani kamare kuno kuri naniyo
0: ande dzina na pano mulipo imwe
1: apa murubia na Rossi Carlos Kundai gojombe zona mapako
0: ande wa Rossi madipinda mwanya uyu tipende vema zinji
1: onde apo zviri kuzika kamare ngezve kuti majahama zinji kamare bema yakona titione ujaha azhinji anoona zviito ngekuti neari mwana pamuzi moona otata kuti mechimuikurumidza kuti enda wasamba enda wozobvawo endaega kuziya kuti jaha unanga wadini unanga wakura zviito zvejaha pamutanha ukaona ukaita 3-4 meze usizi kubviswa kuti aiko njizvi muri kuziita kudini ziya kuti wari kuhamba po jaha ngariteri kongo majaha amweni manje muri munhu zvakanaka kubvisa kuti izvi uri kuzviita kudini unanga uchitoonawo zha kuti udini uri kufamba po
0: okay.
1: Ya.
0: Maita basa
1: amweni amweni anondogomera basi kuti ngoti arushamararingisa pangoti nei mukaguma pamupapaya moima pasipo dai mudenge makatsvuka kamari mukatama kuti chokonyari mukaderega papaya agora azhinji anoda kuita zvokutsvaka kuti achaiti zvochokonya akuda kutsvanga nomubhidhoriteya dachokoteya tiri kubata ngonyara takaguma munhu anoputira bhidhoriya vamukereriuma mediki ai madhodha ari kushomanika kupindwa ngomajaha pamajaha apa azhinji ari kudarika ngoti anokasika usirira zvino madhodha zviya aona kuseenza asati akokamba kuda kuti azvione nyamasi nyamasi poa majaha mazhinji eipenga madhodha ashomanika zvangoti pajaha paya achapadariki kuguma kuudhodha
0: okay. Mazviita tosiyankana kuna wanyao yatu
1: ya mukoma awo atanda yawo ndima unotanda ndima udika kuti aidekesi ngaaende nazvo kamari
0: mazviita vari kuzvibvawo iye
1: zviri kuzika
0: ari kuzvibvawo iye mazviita
1: ya ngaaite simba mi
0: vadikani apa ndade kuda mbodzi basi ndiye jale mwanya iwo uno uyu makamaka makani aya yanomuri kuita aya tojala mwanya uyu ndade kuda mbodzi basi kuti ngwa zathu zaita nchanje izi daire pano tinanga tade kuenda kiyatine tobora kupesira nde zvathu ife mwanya iwo uyu tichinangona apa adisvika uyu machibesa kudeka cheniro cheniro pafoni amuna mwoye nkokotoro kha iye haina kutoro zvatai zvinakhaitika izvoizvi amuna mwoye nakuti nsi zvense nkokotoro kha zinatozva apo tahirira mukati mwaino studio wadikanoe kuti kwanise kubva masoko kupesira totoma na lavhumo tingende kiyaona toita ryali izvi kuti kubudira pano kiyasvika makore 10 ari kumbiriko tingati malikisa chipurikeza nakabhidha kiye adejanus iwe kouko ulinga masule kuona kuti ne inewo ndikhali jaha apo paujaha wangupa apa mpsipi zvangu ii ndakwanisa kuita kana kuti mpsipi zvakuinoradzara kuti upanganizewo kuna yena majaha kumbiriko kuti ne pamwe ndikhali jaha ini ndaitawo izvi mukubatsira pamutunhu peno ndi provinsia peno ndi dziko lense mpsipi zvaku iwo nadzapanganiza kuna yena majaha kubudira pano kusvika makore 10 ari kumbiriko
2: ndizvo mukoma zvinodikanika kuti ninga ine jaha dato ndidzarange kuti zvandaita zvakati zvakati nkutangira kutendi kana pamutunhu panagara iwe natangira kuti munhu ukaita zvita zvinhu zvinodekedza pamutunhu unatanga kusimbiswa nawanhu anagara pamutunhu kuronga kuti nee bambongana ari kuita zvakati zvakati mwanai maona manje natangira kuti nee kareko mukoma munhu ukapaswa musikana kare na nzero zako kuronga kuti mwana angu ingaroro kana mparengana kuitira nzero zako zinanga ziri kuita zvamushe maona zvino ife majahangu aino mukoma zvinoitira zvakuti tinada kusenzerwa nabambo kanga pana bambo adasenza kare zvinhu ife tichaende kumabasa ne tori chatidagara tangu kuti baba anazvo kare zvino kuti baba akafa haufi naye baba anaenda ega zvino iwe ndikana kuti udzadzive kuti unadzararama uchini masure munhu maona zvakunyangara zvakuti tangwe baba tangwe ana zvinhu kare ife hatichai ndikasenza ne ndinangwe njira ineyi kuti tiri kuona zimunyaya mumamimu anati chatvaba baba akadzaenda wauya urombo pamuyi dikana kudzisenzera wanyakubara ripo podi baba anazvache usamirire zvababa zisenzere iwe pachako iwe vega maona manje pakuti munhu ndinenge ndiri jaha pazvandaita kusvikana kuri kuno zvizhinji zvandaiita ndatanga namarasha kuita zvense nazvense kusvikana zvandadza kusvika kuro ravakadzi ndakuitawo zvangu zvandakwanisa na nyumba yangu onatini natimombe tangu maona manje kuronga kuti nee ndikakura nati mwana ona mombe izi ndidasenza zvakati baba dasenza nae ndikadzaenda ndadzalirwa ndichioneka kuti nee baba dasenza zvakati maona ndizvo ndingakwade kuti ndirange mukoma
0: Andi, tuenda kuna Arsenio. Arsenio tabwa na kuda basalakoli ili wazinji, tichiranga wamuna mwawe ndalanga ini kutitajara mwanya uyu na kuti wazinji walikuda kupinda wana masoko mazinji lote alangi na ife. Ese nguwa zatu ndizaita nchanje izi. Arsenio, tabwa mazinji alingana basalako wache vine, chaha ili limujira kwaro. Apo, tisati taranga masoko kupisira Arsenio. Unakwa nisikari kuti iwe wapindaje kronika yako hii. Kuti tiveze, kachwiri.
3: Ndinga ipinda?
0: Inga titeze tibi.
3: Ok. Nyaya yuma jaha emunyika yangu. Upenyo we munhu wese unoma kwanza mamweo. Kubarwa, kukura, kufunda, kusenza, kurora neku, nekuwa newana. Pakupedzesera, kufa. Zwese izi zvinoita upenyo we munhu. Zvinodiwa nemunhu wese. Hapana neumwe unoda kuziruza. Tichisia rufu basi pamucheto. Kuwa nochidocho zvakanaka. Asi azvidi chido basi. Kunze kwazo. Tinondo zvida. Asi tisinga zvirarami. Munyika yangu ino ye Mosambiki. Anhu azinji arikurarama basi. Tingati azinji majaha. Arikuruza nguwa. Pasina chano ita. Chini chirikuitika ni majahe munyika yangu. Ndirikuita mvunzu uu. Nekukana kana. Ngondayo ziro za ndino sona. Ndisingadi kushora majaha arikufunda ziro kwazo. Munyika yangu ino ye Mosambiki. Ndino sona majaha. Akakasika kuti za shikora. Echipedza nguwa zinji mumadoro. Mukubema. Nemamwe matandaro asina basa. Anoita zvese zvinorongwa kuti azowe. Anuruza zvese zvinorongwa kuti azowe ramangwana rakanaka. Ichokwadi kuti mabasa arikunetsa. Asi kupedza nguwa kuri kugunung'uta muma Facebook izviro zvisina basa. Jaha remunyika yangu rinoda basa kuti risenze asi aridi kufunda. Rinoda kurora asi aridi kusenza. Zvinondishamisa. Kuona majaha mazinji ichigunung'uta kuti basa rikunesa asi anopangidzira upenyu wemare anofeka machira anodhura mbuto dzano tandara imbuto dzinodhura anoshandisa mafoni anodhura tingati zvitambo pamatambudziko majaha mazinji anotenda kuti nyika yedu haina mabasa akawanda kufunda maningi kudzinesa ngekuti mukupedzesera basa apana. Kurangarira kakadaro, kunoita kuti majaha ararame echishora hurumende. Mazuwa ese anogunung'uta, zvinoita kuti azonde amwe vanhu. Jaha rakafunda, dzimwe nguva rinogunung'utawo. Mazuwa mweni, jaha rakafunda, rinosangana no jaha rakatiza shikora muma nyumba yedoro. Mukufadza kwazo, jahara kafunda, rino madoro, rino diploma kumba. Asi jahara sina kufunda, rino dururu za doro, risina basa, kana kuti risina chokuita. Arsenio Magaya.
0: And Arsenio, chadiku Arsenio, minga pini zinakabatana iwe mubasa la kuhuli iri, la kunemba makronika aya, ndizo zipi.
3: Vimpingampini janiso batana nazo azvisi zvizinji ne inini for example ndingalemba makronikanga ndinoda basi kuti anhu apartijar ne anhu ashkutari arifletiri zvari kurarama principalmente majove achinje upenyu watiri kuonawo mazinja afona buya kuti majove maningi anu arikupedza nguva madoro kukamba kuda zviro kukasika ne exactamente então makronika epara kuti anhu ashikutara refletiri kuti zviya zvatinoda azvigumi nyamasi na nyamasi ndi un processo zvinoda kuti tisenze padoko no padoko tinoguma kuya kwa tinoda. Então, zvinoda kuti tigare no cuidado, mas jovem maningi principalmente, anodikana kugara no cuidado no mashamwari, anodikana kugara no objetivo, kuti zviya zvanoda kuti zvizoitika. Agora mais jovem não dá kuti aite zviro zviri, não dá kuti arukutsvaga gwanza rokuti agare bombe riyo panguva imwe arikuda zvekutandara. Arikuda zvekupangidzira kuti upenyu wabo ngwandu upenyu uchiri mugwanza kuti ugare bom. Então anotsveteka maningi penepo majove.
0: Ande Arsenio, makoronika yako aya ungati wadipeza kuibudisa unakhadzivisa titini na wanhu nasensa njira ipi kuti wanhu aizibve unakhazi mazira kupi mangiri yachipurikati kabve unakhazi publikariri kupi.
3: Makoronika angu ndinasa publikar mu Facebook, mu Instagram, mu TikTok na YouTube. Mm-hmm. Então, dzina langa mu YouTube ndi Arsenio Magaya, o cronista.
0: Mm-hmm.
3: Mu TikTok também ndi Arsenio Magaya, o cronista. Mu Instagram também, Arsenio Magaya, o cronista. Basta kulemba Arsenio Magaya, o cronista, anabuda makronika shee mwenye ada publikarini.
0: Apo kuna wanhu wanazida, kulanga kukunza kwa nhaiza kwa langazi zi wanazibatira kupi? Kanote anayabatira kupi makronika ya?
3: Kunza talvez kundi fonera posso mandar um WhatsApp na número 86 36 19 347, 86 36 19 347. Namba hii ina WhatsApp muna ana konerwa kupinda mu YouTube, mu TikTok, pode kundi lembera mensagem mu WhatsApp posso kumandarir makronika.
0: Watamanga pangwe ukasia namba za fone ita munhereka nhereka kuti wanhu azibve
3: 86 36 19 347 86 36 19 347 86 36 19 347.
0: And olavumo gonekani nguwa zapera
2: ndiso chadi ne tinasangana sonde na toera mulungu kachingeta maita basa lafu mosa edon jerose ndere kugonekani mazvita
0: Arsenio goneka nguva yapera.
3: Machita basa na kukoka kuda chitene majaha ngati kale na nzero ngati tifukari papa zvia zvatinoda kuti nyika yedu budirire ne ngati senzeni ngati siane nozvimadoro ngati siane nozviro zvatinoda daki praki ndao ngati senze majaha maita basa.
0: Wazvita Arsenio Magara, wazvita Lavumo Jairosi. Wadikanwe mwanya uyu wabvashuka letu kumhera pansiku kanyi munsiuno unadzauya masondo yali kuya kumberiko pa sondo lense mwanya uyu nanga ulipo chechebve na imwe. Marcos Nazario ndi akademera mwanya uyu wa majaha pansiku kanyi munsiuno. Mazvita wadikanwe, chogoda sanzvadi.

ndawo dziri kuerengwa ndi Peter Nyandira. Wandu unonamira kusvika kumazana matatu emajaha pamwe nemadzimai ekudistrict rebharwe muprovinsi yemanika. Wapedza iko zvino akosi yemwedzi mirongo muna mune zvakatarisana nekutizvo wange vachigadzira manyowa, izvo zviri kuizwa neSolidary Swiss. Mawambo ayari mukati meurongwa yekuti Women Important Empowerment yezverubudiriro We40 zviri kupihwa mari neNorati, izvo nerubatsiro weGZ zviri mukati mekuti wanhu kunyanya kumhuri dzinge dzine zvinowapawo mari pamwe nekusimbaradza mune zvebudiriro rezveupfumi munzvimbomo. Pachikamu chekutanga kwakaziiswa kupihwa ruzivo zvikwata zvakasiyana-siyana pamwe nezvikwata zvemushandira pamwe zviri mukati mwekurima pamwe nekupfuya zvo neuwandu hwakasiyana-siyana vasingashandisi mafertilizer. Sekutsanangura kwakaita Francisco Palma, mumiriri wechirongwa chezveekonomia pamwe nezvemabasa muSolidary Swiss, wakati makosi aya akabatsira zvikuru uye nekuyamura kupa ruzivo wepachena pamwe nekugadzira manyowa, zvese kuitira kuti zvinge zvichishandura chekuita kana kuti zvinobatsira kumhuri idzi. Semashoko akatsanangurwa kuno ndi Palma obakati akosi imwe imweyo yakabatsira zvikuru kupa ruzivo kune madzimai kuti angachiita zvinhu pachena zvekugadzira manyowa uyezve nemabasa akafanira. Kwemwedzi mirongo muna sekutaurwa kwazvo kuchizwa kosi iyi waiwepo wakapuhwa ruzivo wekugadzira manyowa pamwe nekusimwa kwembatata, izvo zvekupfuya huku kana kuti zvekupfuya hove pamwe nekubura uchi, matoro pamwe nekusima miti yemishonga vasingashandisi dhubhu kana kuti mafertilizer. Wakayamurika awa wakatenda zvikuru mawambo aya eSolidary Swiss pamwe nekutsigira kupararira kwedzimwe nzvimbo uyezve nemaminda ekuti wange wachizorima iko kudistrict rebharwe. Pari kutarisirwa kuzwi izvo wakayamurika awa nemakosi aya wange wachiwandudza ruzivo hwaakaona kuitira kuti zvinge zvichisimbaradza kurima uyezve nekuwedzerazve zvinopa mari kumhuri idzi kuti zvinge zvichibatsira pakusimudzira budiriro remhuri idzi pamwe nemitana. Kutengeswa zvakanyanya kwezvirimwa izvo kuri kukanganisa chikafu chakachengetwa kuitira kuti mhuri dzekumadistrict anoti Makosa mumanika mumadistrict kana kuti kudistrict remakosa mumanika kunyadai izvi kuine chikafu chakati kuti chakakohwiwa gore rino. Kutengeswa kwezvinhu kana kuti kutengeswa kwezvirimwa zvakawanda zviri kubata-bata vatungamiriri weko, izvo wachitotyira zvekuti kutengeswa-tengeswa kuri kuizwa uko kuchaita kuti vanhu vese vange vachitotengesa zvinhu zvavo vasingasiyi zvekuzorya pane ramangwani ravo. Mutungamiriri wedistrict ramakosa Albano Muyambo ari kuyambira kune varimi kuti vasatengese chikafu chese, vachengetedze rimwe divi rechikafu kuitira kuti vasare nechekurya izvo panguva yakafanira. Sekutsanangura kwakaita Albano Muyambo, dambudziko iri riri kuwedzera zvichaita kuti izvo pachapisazve kana chiwanikwa chinozwi izvo El Nino zvichagonazve kukanganisa mamiriro ekunze zvikazokanganisazve mumwaka wezvekurima uri kutevera. Nema nemitoo uyu yekudzivirira, mutungamiriri wedistrict remakosa ari kuyambira nekukurudzira kune varimi kuti vange vachishandisa mbeu dzinokasika kuibva kwenguva shoma kana kuti 2 months senzira yekuti izvo zvinge zvichideredza kuchinja uyezve nekushupa kuchazogona kuita mvura kunaya kwayo zvinge zvichimbisa zvekuti pave negoho rakanaka panguva yakafanira. Albano Muyambo wakatsanangura achiti kunyada izvo kurima kana kuti kubudiswa kwechikafu kwakawanda kumutanha uyo, asi kutengesazve zvakanyanyazve kunokonzerazve kana kuti nekupedzazve chikafu chaifanirwa kunga chiine mhuri, vachisiya kuti vazokwanana pakuya kuti zvinge zviine rutsigo wechikafu chakakwanana pamazuva ari kudai zvikutevera kana kuti pamwedzi iri kudai zvikutevera.
Zvemutambo tine mashoko ari kuti mubatanidzwa wezvebhora kana kuti Associação Desportiva 3 de Mars yekumanika yakakunda nezura musi wemugobera Nova Jerusalem nemabhora marongo mashanu ikadairwa marongo muna pakuparwa kwemutambo wechigumi newechitanhatu wemakwikwi wekutsvaga shasha inotamba nevanhu gumi neumwe muprovinsia yemanika. Wakawa mutambo wekuti zvo 3 de marzo yakapinda padivi rekutanga yechiratidza kusimba yakarongeka sezvo kuzotipa kundozorora wakaenda wari kuwina nemabhora matatu pasi bhora matatu kana kuti mabhora matatu wachipindurwa rimwe. Mukuzodzoka kwawakaita Nova Jerusalem yakapindawo yakazvipira ikakwanisa zvekutamba zvanga zviri pakatiwo nepakati kana kuti zvaienzanawo nematambiro aiita 3 de mars izvo kunyanya. Asi zvakadaroko 3 de mars kana kuti mabhora matatu aya akamwiswa izvo padivi rekutanga asi wakazokwanisa zvekuti wasaruze apo 3 de mars yakazowina nemabhora mashanu pamarongomona yakapindurwa. Mukupera kwemutambo uyo kochi we 3 de marzo Augusto João wakati mutambo wake kana kuti mutambo uyo wakatambwa zvakanaka kunyadai watambi wakanga wasikuzwisisa zvawakanga wakadzidziswa. Nerimwe divi kuNova Jerusalem mutambi Carlos Alberto wakashushikana zvikuru nezvakabuda izvi wakati timu yaifanirwa kunga yakaita lake kuwina asi kuti kumasure kwakanga kwakareruka zvaita kuti umwe mutambi kana kuti umwe watambi weimwe timu wairerukirwa pakundogovesa. Mutambo wechigumi newechitanhatu wemakwikwi mukati meprovhinsia ino uchafambira pamberi nhasi musi wesondo kuchanga kuine mitambo mirongomona. Majeje Shimoyo ichatamba neacademy yefootball club yeshimoyo kuzoti football club Pensão Delgado yekugondera ichapima namasimba netranjesca pa company kuzoti kuvanduzi União Desportiva yeko ichatamba negrupu desportivo nerecreativo tseni yekumesika. Kuzoti mushimoyo muno atesta Africa ichatambira nhasi munhandare yayo ucontribuintes kana kuti ENSSM. Odikani uku ndiko kupera kwenhau dzepanguva ino.

0: Antonio, dande mutande rangu harichaiti kushandisa ratsakara zvakanyanya.
1: Zvino unogona kurishandisa sedande mutande repa window kuitira kuti nhunga dzisapinda.
0: Ii pfungwa yakanaka. Zvinoita here kuti ndirishandise kukukutidza dura?
1: Kwete, dande mutande renhunga harishandi paizvi kana pabasa rekuedza hoye kana kuvharidzira dura kana kupisa.
0: Ndazwisisa. Dai kana riri rekare, iro dande mutande renhunga rinogona kushandiswa kuitira kudzivirira kurumwa nenhunga.
2: Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegorerese uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu upenyu.
3: Aiwa ndizvo tambonga tiri mudura redu tichivotengesa tengesa papemba mwezvidimbo makumi mairi nezvitatu novhiora zvine 23 zviminoto zvino inhepfenyuro yegutsa ruzhinji radio Musambiki Misoro Provhinsi yaLemanika studio mushimo yemangwanani yemusi wesondo zuva dzvene vazhinji kutaura kuno vari mumachechi vamwe vari mumachechi vamwe vakabve nezuro saka tinoti wakabve nezuro wakabve musi wechishanu wakabve nosekekekekekeke gwanzi ndiro ratiri kutsvaka mnere kuda kuti tizoenda kudenga ngokuti munhu wese munhu wese chaari kudapa munhu wese uri kuenda kudenga hapana uri kuda kuraramira panyika ino patinorima zvese manzungu magwere tsunga asi munhu wese uri kuendera kuchechi kuti azobva pano azoenda kudenga ichazivi kuti iko kudenga kwacho kumbori nei ngekuti munhu wese ndokwaari kuda handizivi kuti kunei dai paimboya vision inomboya yekuti kudenga kwacho kumboya vision yekudenga kuitira kuti timboona kuti kwakamboita manakirei ngekuti munhu wese musi wesondo kudai uri kuenda kuchechi kuda kuzoenda kudenga dai zvaibvira kumbotipa mapikicha ariyo kudenga kwachoyo kuitira kuti zvimwe zvaingaita kuti kuchinamato chedu chaida kusimba ukasvika kona ukambopangidzirwa zvese mibhedha irikona kudenga mikaka inotaurwa iya kuti kunonga kunonga kurodyiwa mikaka mabhifi ariyaya kuri kumbopangidza kuti onai zviri kudenga nofunga kuti umwe naumwe waimbogavhuna zvitema kutya kuruza mukaka uri kudenga ino handizvo tinoda kundoenda kwetisati tambosvika asi ngatiite saizvozvo kuti tisvike ngekuti kuri kuzwi kwakanaka maningi kudenga kwacho ndokuri kunamatirwa kuri kuita kuti azhinji musi wesondo sanhasi kana wasvika mugobera kana wasvika munhu unamata ngatisiye zvitema tiende kudenga saka ngatirambe takashinga kuitira kuti tiende kudenga asi chinoita zvenge chekuti panyika pano pana Satani uchatitadzisa kuenda kudenga kwacho pano tiri kudhonzerwana isusu kudhonzerwana kuti uyu mwari uri kuti nyama namatai zvakanaka muzoya kwendiri mugare muimba dzakanaka dzisisina kuti marasha anopera mafuta anopera kwaari iyeyo mataurirwo azvo asi pano uri kuti pfuwirawo panyika panapa ino handichazivi kuti une simba ndiani asi uri pasi pano une simba ngekuti zvitadzo zviri kuwanda kubudikidza neuri pasi pano Satani saka hanzi Satani unochengedza unotichengedza unotinyengera kuitira kuti tirambe tiri kutadza kuitira kuti tiruze mibhedha iri kudenga.

muyemutswe nouno uyenda ukambakanga kari mumasaisai edu zvese kuperekedza kune wese wari kutizwa mangwanani ano wari paumba wari kugadzira kuenda kuchechi mamwe watayo ngekuti dzaanovhiora zvine 38 minuti zvomamwe watayo wamwe wanopinda nguva dzemasikati saka zvese zvokuda kuedzurirana kuti nhasi isondo monamatirawo mutanha wenyu monamatira mhuri yenyu monamatira mutanha posto localidad mosambique neprovhinsia yese kunamatira kuti uipi ubve kure neruzhinji ngekuti kazhinji mazuva ekupedzisira ano munhu wese ukapinda mumabhairo mumakati makati chowezi ukatarisa mumarodhi udai makati zii motikari apo neapo kutaura kuti munhu wese unonga ari kuenda kuchechi asi mubvunzo unozouya ngewekuti anozovhiringidza anhu cheusiku echibira anhu ari kubvepe wari kubvepi ngekuti nhasi musi wesondo mwakati doriro munhu wese uri kuendawo chechi unoona munhu aine fato umwe wakabata bhaibheri umwe uri kudai daidai saka anozobama usiku aya anotema anhu aya ari kubvepe toti here masikati musi wesondo sanhasi anonga ari kuchechiwo manheru akachinja hembe dzaabva nadzo kuchechi akupinda mune rimwe danho rekukuwadza anhu kutaura kuti saka zvese zvinoda kuti zvinamatirwe nemuvafundisi kuti munamatire ngekuti hazvishamisi kuti muchechimo ndo mune umweni waedze hwarikoba asi nhasi unourima wakati tende saka unoda kunamatirwa kuti mweya iwona ubve rokuziva kuti munhu munamati haafaniri kuita uyepe nokuti hazvishamisi muchechimo nhasi umwe waedze hwarikoba umweonza fugo yemunhu yatora gondo harishai wasvika paumba pemunhu wasvika fugo yechikundopisa wotora kuenda naye kumba mazviona manji saka anhu iwona anoda kuti anamatirwe azive kuti munamati haafanirwi kuba saka zvese ibasa reyafundisi dai zvaibvira mufundisi kubva kona to kona echimboisa tsanzika muoko mumusoro memunhu akandogara kudaroko vechitsanzika kuti pamwe pai pangadai painewo nedhimoni rekuba dhimoni rekutema anhu asi musi wesondo sanhasi unonga ari kuchechiyo zvimwe raizobva zvimwe raizobva dhimoni irona saka afundisi munamboti kona tikona vachimbonamatira kuti mwari mwari pano ungati yena mufundisi wacho unonga ari mutsvenere ngoti munhu unoshupa tikataura kuti mufundisi ngaanamatira kudai ino munhu unonga akuda kuti iyena mufundisi wacho unonga ari mutsvene musatsvake tsvake zvese izvo mufundisi wagara andori mutsvene mufundisi wagara ari mutsvene asi ngekuti munhuwo dzimwe dzenguva unovhakachirwawo nasatani pamwe paya ngokuti mufundisi une ana anomutemesawo musoro kumba kwakeyo saka dzimwe dzenguva nenguva yaanombopfotsokawo ngekuti munhu wenyama asi mufundisi wese munhu une simba rekubvisa madhimoni ekuti usiku anhu munhu anga ari koba asi nhasi uno agara pabhenji rekuchechi oda kunamatawo pamwe pai uri tonamatira izvona kutaura kuti dhimoni rekuti riya ndibe ripere saka imwe mafundisi mofanira kuti musimbaradzewo kupedza madhimoni ekuti mutende akabvawo chechi nhasi uno manheru zero ravamuka wautonamata wautopfugama kuti mwari dai mandikomborerawo ndipetukewo zvakanaka saka ngatianamatire okay kambo kari pasi pezwi rangu kari kubva kuna Fox Mupoza wekudhistrict remusorezi kambo kanoti izvo rudo ijeri wari kutibata pawaitenta inovhipondodoshi kumusorezi makasimba here.

zvinoda munhu aunga zvikwanisi panyika ino. Wotorarama upenyu huri kudhonzanana nawo. Ukateedza zvese aunga zvikwanisi. Akubva kuna Norman Chikoti Power wekuprovinsi yeyetete nekambo zvinoda munhu handizvikwanisi. Munhu zvaanoda munhu aunga zvikwanisi ndochokwadi hauzvikwanisi saka ndizvozvo. Wotodhonza joki racho pawaka.

kubuda mudariro kwekambo aka kubva kuna Kushinga Stars nekambo panyamanete ekambo kanga kari kutenderera mumasaisa yedu onzora zvine 39 minutes zvegumi nemwe zvirimbo makumi matatu nezvipfembamwe tiri kunanaira kundozojata mabasa ano mabasa enhepfenyuro yeradio Musambiki tanga tiri munyaya tinei anofunga kuti aiperi nyaya yekutsigirwa nekupasiswa nekufereswa kufereswa kwemuroora nemukwambo kuti uyo hatimudi saka tabva kwakawanda zhinji ndo imai muri kuzwai kuti no. Nyaya zhinji ngeyekuti inini kuti ndichitowirana nemukadzi wangu zvatokwana kumuda nekumusaamuda kuti ndichiwirana nemukadzi wangu nemurume wangu munopinda pape nhazi munopinda papi saka abereki hazi anomanikidzwa kuti ade izvona izvo zvinonga zvauya nemukwambo ade izvona izvo zvinonga zvauya nemukunda kwete kuti ha isusu hatimudi wazotidaye saka yasarirai zvasarira ipona tapesira nemuteereri wekubhairo vhumba kumanika wazoti izvo ini ndakarorera kure asi hapana chakashata chiripo ndo saka endatiwo inini kazhinji handikuti kurorera mudhuze kazhinji kurorera kure dambudziko riripo ngerekuti iyenanyakurorerwa kure wacho unewotsika ipi iyenanyakurorerwa padhuze wacho unewotsika ipi inoita kuti aiwa mwana wangu wakatsara munhu uri nani kana kuti mwana wangu wakashaisha asiwo namba zhinji kana kuti handichazivi kuti izhinji here kana kuti iri pakati nepakati vamwe vabereki vanoramba ichiti uyo handimudi uyu uyo handimudi uyu uyo handimudi uyu uyo handimudi uyu zera riri kutofamba uyo handimudi uyu uyo handimudi uyu kazhinji ariyowo abereki anodaro warora mukadzi wendisingadi paumba pano handimudiba unondidaye woendeswa ngatimboti wekutanga ndoyo maona kuti ndeune dambudziko irona wechipiri futi here pamwe paya kune ari kutosvika pakuroora akadzi atatu abereki echindoferesa basi hatimudi hatimudi hatimudi hatimudi hatimudi hatimudi hatimudi kusvika munhu waakutoenda pazera risingaiti makumba makore makumi matatu nemashanu uri kundoenda uyo hatimudi uyo mukadzi wako hatimudi mwana achindoteerera kuti zviri kutaurwa ngeabereki saka hapana chakanakira chimwe dzimwe dzenguva ivo abereki wanoitazvekuti watorezvenguva ichindoti badzi uyo hatimudi saka asi zvakakosha kuzwisisa pane nguva yekunoti kuzwisisa kwacho kunosvikawo kumaguma kuti apa ndambozwa hanu apa ndazwa apa asi abereki kwaari kundisvosvera kwacho akuite onzoro chine 48 minutes.

Kanda kuti tatamba zvaita kurambana kwedu ngekuti nguva dzacho pano hadzisi kumirira chido changu nguva dziri kufamba chido chiripo ngechekuti dai ndambochovha zve asi nguva dziri kurambirana nazvo taiwa muno mitauro yakawanda yatinayo yatinofamira kana kuti inogara inodarika nepachituru chino saka zviripo ngezvekuti manji manji uno tinonga takuti tatamba zvaita kurambana kwedu chido ndingadai ndinacho kuri kutonhorera hakusi kupisa kubata ndima kutoenda nayo asi kuti badzi ndava kumanikidzwa neurongwa humweni kuti izvo dzikakwana 11:54 minutes ndofanirwa kuti ndisumuke pachituru chino hino dza 11:50 ndochidini apo ndindokumbira here ndikakumbira ndoditi izvo fanga kavoke kuti uchida enda nechiputukezi chacho saka kutaura kuti izvo ndakuda kumisa mabasa ano pano echimanyika kunyanya asi mabasa eradio Musambiki acharamba ari kuenderera mberi ngekuti nhasi uno anondoenderera mberi mabasa kusvika padhina reusiku saka wadikani chine mavambo chine magumo chinobhururuka chinomhara handichina mazhinji aripo ngekuchengetera kuti umwe musi wendichazouyazve pachituru chino ndo pandichazokupakurirai zvimweni zvanhasi ndofanirwa kuti ndichengete zvendashandisa nhasi mapoto mapret nezvese zvandashandisa mangwanani ano ndofanirwa kuti ndizvirongedze nditurike padara kuitira kuti mangwani wechimanyika adzokerawo kushandisa zvimwe zvimwezvo ngekuti mukombo nechituru chacho ndicho chinoita apa mitauro ndiyo inongopesana apa pauya chibarwe chouya chimanyika iko zvino chiputukezi chiri kuuya kuzobvepo chiputukezi chikapera tarde disportiva nhasi uno kune test africa ishimoyo neensss ndo vari kutamba nhasi uno test africa ikaita lucky kuwina mutambo wanhasi panonga pakutopasiswa kuti test africa ndiyo yaita number 1 muprovinsi yamuno chasara chinonga chachekugadzira kuti izoenda kotamba zvepakati penyika ino kuti pachizoonekwa kuti ndiani timu ipi ichazoenda komirira musambola 2011 set saka zvese test africa ikawina nhasi yakutozwi ndiyo shasha mukati meprovhinsi ino basa rinonga rapo ndiro rekuzorovanazve nematimu amweni ari pakati penyika ino kuti pabve timu imwe ichazomirira pakati penyika ino kumusambola wegore ramangwani saka minamato ngaiwande kuitira kuti pange paine timu inodzokerazve kumusambola provhinsi inonga isina musambola zvese zvinonga zvakandonyarira ngekuti bhora rinowaraidza ruzhinji bhora rinoita kuti vanhu wane zvijairiro kana kuti vhisiyo zvinge zvichipera ngekuti paunomboenda koonawo bhora paya paya unonga urototizana nezvakawanda saka masikati pane mutambo uripo masikati yano pakatorze ne45 minutes asi chirongwa chedu masikati emutambo chichatanga pakatorze ne30 minutes ndaida kudaro saka vadikani kambo kaakutonditurura kuti tofanirwa kuti tibve muchadenga denga taona zvakawanda tatonhohwa nechando muchadenga dengamo tikapesana neshiri nemherepere zvese saka zvapo manera ndo apo ekuti ndichidzika pasi ndimboitawo muteereri ndanga ndiri mushamarari kubva patasangana nemi saka vadikani ndodawo kutenda zvikuru nekutsigira kwamaita mabasa ano nezwi rino mangwanani ano emusi wesondo gumire mazuva nemazuva matanhato mwedzi wanyamavhuvhu 2026 mangwanizo wachimanyika chinouya zvomhepo ndatanga kushanda ini na Jose Augusto wachi ndiwe ndatanga kushanda naye wazotambirwa naGeraldo de Souza pa11:30 saka pazvidimbu izvi ndanga ndana Geraldo de Souza muridzi wezwi rino ngerapita nyandiro mudzinderi ndini ndega amweni ari kuteera zvemudzinza umarunokoperawo zita rangu asi mukuru ndini mudzinza ndini ndega ndinonzwi Peter mudzinza iri saka amweni ndiana junior Peter junior saka ndomirira pano mangwanidzo chimanyika chinouya zvomhepo sere zvakanaka muwane sondo rakanakisisa zuva dzvene ndechinga ndatumwa zvene vakuru munozwa ndaakuti ndapano kuti ndizotora zviri kure nemi kuisa padhuze nemi bhondiya iwe nezuva rakanaka.

Nekuti pamtambo iwo wa Union Sportive Vanduzi na tsene ya misika kulangaku hatina tainao masoko ese siku ikakalirika kuti dzwe mtambo ndi ya nyamusi uno. Izvi zvense nkutswa kuti penango tingagale nao masoko mtambo iwo uyu. Mutambwe iro la mutunhu songa pakha mukati maino chimoyo. Dungwe iro la macheje na dungwe la Academia Football ya mchimoyo. Ndiwo akaoneka chidzwe mukati ma mtambo ningana iwo uyu. Nikutanga kuti dere pano tichabva masoko adzala kuti mtambo uyu apera titini. Ese lakanani kuti dungwe la macheje ndiri kukhala pamberi na kukunda. Na dungwe la Academia likhaona ndondo. Kudzati uku gondola pensa ndiri gato ya gondola liri kunerka pa nyumba. Kulanga kudungwe la Tranches Kappa Company ndiyo ikhala pamberi.

Masoko Muchute, Arquere Guandini, Raquel Paul George. Kwapinda makore marugumuna ekuti taundi rino reshimo yo provincia yemanika yahwirira kuita zvemutambo wekabesa divello zvoambidzwa ngembuto inonderera ngezvetsika nekutambira arendo manika muno mutsizwirano nembuto inosungira pachayo yega yemuchimoyo kuhwirira kwaita mutambo una wekabesa divello kaoneka kuna kine mukana mutsva wekubhuya pachena muzvakaringana notsika dzedu noizvo zvinoizwa muprovinsi ino ichimanika apo aunganidza aimbi anopinda pazana adiaona abva pambuto inonera ngezvekultura pamwepo nembuto dzimweni dzakasiyana siyana zviri mukati mekubhuya pachena mabasa avo anonga achitizwa ngeruzhinji mutungamiriri wembuto inoderera tsika nekutambira rendo Angel Band waimirira mutungamiriri weprovinsi yegermanica wabhuya echiti mutambo unobatsira zvikurisa nekupasa mukana wekuti aimbi neazhinji apangidzire ruzivo rwavo rwakaringana nozvaanoziya nozvaanoita muprovinsi yegermanica mutungamiriri uyu wabhuya echiti kuizwa kemutambo uyu kana kuti festival kabesa divello kunopasa rugondo rwekutsvaka avo anongadi atsva mabasa ezvekuimba pamwepo nokurura mikana mizhinji yakaringana nemabasa akasiyana siyana kuaimbi eprovhinsi yegermanica nekupangidzira mabasa avo ari kunonga achiizwa nekuona atsva anhu avo anonga achiendawapo naapo izvi zvinopangidzira kubudirira ekeprovhinsi yegermanica aimbi akati mapinge nadoka pese apangidzira kufara kwavo zvikurisa ngonda yemutambo waizwa umuprovinsi yegermanica apo paati zvinopangidza unhu nobarwa eprovhinsi yegermanica nokururazve zvese zvinodikana kuti provhinsi yegermanica ipangidzire zvinoizwa ngemajaha akasiyana siyana chipatacho ENSS chaoneka chona chechimisa mutambo noTest Africa izvipa mutambo uriona wedivhiza yechipiri yemanika pamutambo waizwa uwo wanga wechiti chikwata choTest Africa chaitamba panyumba pamberi poruzhinji hatizi kunyasa kukwanisa kutambira anhu aifarira chikwata ichi Test Africa chaoneka chona chechirura zvese zviri zvese dakara kuenda kugoresa asi azoshaisha ngekusama kukwanisa ngemazvo kune kuona chinyasa kuvhikira zvakanaka avo ENSS pakugumisira kemutambo mutungamiriri wechikwata choENSS Daniel Nicolau watiena chikwata ichona ichi chapangidzira kutamba zvakanaka kuzoti tekeniko weTest Africa Dinu Daniel watiena atsveta mikana yakawandisisa yaida kupangidzira chikwata chavo kuti choneke chona chachipangidzira mutambo wakanaka apurutani ndiwo masoko atangatinawo.

0: Antonio, indayei tisikaoni mambure ako anovikira nhunga akaturipa.
1: Ah, hama yangu, kuturika mambure awo kunoshupa. Andina mbuto kwayo yekuti ndisungire.
0: Andizvopi, neniwo ndaifunga kudaroko. Onai nini ndaseenzesa uri dzino zvevhikiro zvinouya mupakoti remamburi anovhikira nhunga ndowasungira munhungo dzenyumba. Zvinoku ndaakuturika nokubvisa mambure museswa umwe usati wadarika.
1: Zviro kwazvo, inini ndaitofunga kuti zviro zvaishupa.
0: Andizvopi, uye zvatonaka Antonio. Kubvira pandakatangisa kuwata mambure anovhikira nhunga, usiku wese nhunga dzichandinyangadzi uye chinyaukama changu chakavhikirika pamusharadira.
1: Ndichaedza nyamasuno kamari. Ndingatokumbira rubetso kuna nyashigarisano wangu kuti akomere bote.
0: Ndizvo kamari. Usasiye kuseenzesa mambure ngenda yechimhingampini. Zviri nani kuruza museswa munganani wechiturika nokuruza mazuva akawanda kuri kurwara musharadira.
2: Kuturika mamburi anovhikira nhunga akoshupi. Seenzesa urudzi zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti peregu. Kumbira rubetso kudai zvikaita. Zvinodikana kuata mukati mwemamburi anovhikira nhunga mazuva ari ese nokudzivhikira musharadira.
0: Watai usiku wese mukati mwemamburi anovhikira nhunga mukorerese uye dzivhikirei musharadira. Ndemerero yedu huru indaramo mbute inonderera ngezveutongo munyika. Kolera kana kuti kurutsa nokusorora inhenda ingavhikirwa. Kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimwene dzepamutanha penyu. Baiwe vasina uye dzivhikirei kolera.

0: Surukwas, apurtani tirimukati me chirongwa chakafukidza nyumba matenga pano parad Msambiki. Tisikara kinguwa topinda pashukuru yekutanga itinayo muno. Shukuru yekutanga iri muno mu studio tsamba itinayo muno. Tsamba ino yakaunzwa tingati ndiya yakaunza tsamba ino. Tinoti yaya ngoti ane ana airi. Achakaita ya yadi kamara achakaita musikana asi wa munhu wa atingati amai yanwa yakauya akatara tsamba echiti inini ugara kwangu achazizi kuti haini chaita mugarirei ngekuti ndiri kutambudzika zvirikuzwi mai akatamika mai awaya yanwa akatamika kakudarika makore mairi asira ndi baba baba ane mukadzi umweni hino iyena unoti hai uri kumisha zvaari kumisha zvino izvi kutanga kaakaita kudana nemwamuna asati atorana zvakahamba ngemwazvo chasara basi mwamuna uno osara kuti aroore hino kuroora kuno kakazotsinza kutipi iyena wanga asikadi kuti aroore zvirikuzipa zvakaizwa zvese izvizvo chido chake chanche chekuti aroo apedze kuroora zvese hino pane mhinga mpini iripo yakazoti baba akazoti ne aidikana kumboima ngekuti baba zvikuzwi aazi kuroora zvaasikazi kuroora zvino izvi takatsvaka kuziya kuna baba ngekuti kwambo kana kuti mwamuna wakaita zvese zviri zvese zvinodikanezvo ndikaenda kumisha pasina chetinoziya ndaenda kumisha takazobarwa mwana wakutanga mwamuna wakazondoti hino ndinogara nemukadzi ndisati ndaroora dakana narini ngekuti mazuva ari kuenda mari ainongwi hino tadini kundotsungudzira zveedza kumbotsungudzirawo baba kuti nditsvake manera kuti ndiende koroora maona musikana anoti hai ndakazoenda kogara pasina baba ndagara pasina baba namai ari pamwepo mai asati atamika ndagara nawo ndikati baba nai mukwamboda kuya uzoroora hino chii chiri kutsinza ngekuti ini ndaakumisha baba akazoti zvozvino kwazvo mukunda wangu unerazao mukwambo unerazao mukwambo wakanaka uda kuroora asi chiripo ngechekuti inini baba ako inasandaroora chinisandaroora ndicho uye hakutipi ndakasikadi kutoroorawo ndaida kutotoroorawo nanyamasi uno kuda kuti ndiroore zvinoshupa zvinoshupa ngekuti atsvari ako aaroorwi maona aaroorwi ngekuti akutipi nini pendakaenda kumadziko eguru angu baba anwa paakaenda kumadzisekuru tsekuru akabara atsvari ako iwewe ari yamukweguru waona baba ano zviri kuzwi akati hai mwana uno aaiti kuti aroorwe mukadzi wawo mai yake namusikana uno uwu aaiti kuti aroorwe ngekuti wanga ari munhu wekugarira maona hino saka ndizozoroora asi akatendera kuti nditore nditowakawo muzi wangu daka mabarwawo imwimwi maona hai kuti ho zvakanaka hino chiripo ngechekuti baba ano akazodaidza mukwambo uno akazodaidza mukwambo uno uchimuzivisa kuti mukadzi wako uu kuda kuti aroorwe uchadaroora mukadzi wako zviya zvinodikana kuti uende kozviitira iyo kuroorwa unodikana kuti aende kuroorwa iyo kumba katsekuru tsekuru mukoma akabarwa ndani imweyo namai mai yake musikana uno wakanza tsamba ino uwu tao ndiri kudikana kuti aende kuroorwe kuende kunobviswa mari dzekuroorwa ikona iyo maona hino zvirikuzwi mukwambo uno akati zvakanaka dai makandizivisa kareko ngokuti zvese zvetakaita pakutanga presenter sound zvaidikana zvi ndakaizviitira pano amukweguru ndo akapera kutora zvese hino akazoramba hawo kuti atambire mari yekuti ndiroorwe inini musikana uno mukwambo wakaenda akaenda tikagara nyamasuno takagara asi chiripo ngechekuti mai kutambika kaakazoita mai ano aya enini anchagare zvakanaka ngekuti chakatanga ngechekuti mashora madoda makatipurutana munguva dzino nguva imweni ya mazwi akona achati bendei zviri kuzwi tsoku imweni zvakatanga ngekuti kuda kuti tizoenda kumaponde mwamuna haazozozvikwanisa ne vakazondokuwa mundani mundani mundani mundani akaotoremba-remba muchihunu paya hapana chakaizwa tikati ya pamweni zviro zvezuva rimwe tikaenda kuchipitari akapuwa makidini yokumwa takazoti atambe kuzvaanani kumasureke mazuva mairi kuda kuti maturi atambwezve pachina mwamuna uya kana kuti mwamuna wangu wakarombwa akarindwa remba remba basi maona kuda kutsungudza kamari hapana nanyamasi uno zvarombwa zvakadaro kwakudarika mwedzi mitatu nhamoi tinayo pamuzipo ino takazochihamba mwamuna akazoti ngatihambe timbozwa kuti chinyi tahamba takazoenda kozwa kuti hai chiri kusakisa kuti mwamuna wangu arembe muchihunu ari kwadziwe mundani ndiwo mudzimu uya uwu wekamai zviri kuzive mudzimu uya uri kutsvaka pokuda kupakamiswa hino zvadaroko zviri kuzwi mudzimu uya uri kuuya ino kwake namusikana wakaunza tsamba ino iyi akati ndizvo zvetiri kubata iyo hino zviri kuzwi zvirozvi izvi zviri kuuya ngekuti iwe hauzi kuroorwa zviri nani kuti muende kogara pasi nababa ano kuti aende kuna mukoma aya mukoma akabarwa ndani mwene amai ari tsekuru asara muenda kozvitodzanisa toni fare mozona kuti fare wozona mwamunewo chitonyasa kupurumuka wakuita mwanarume kamari hai kutiho zvakanaka zviri kuzi takaenda pechipiri takahamba tingati takaenda takazoendazve kumuprofiti umweni zvikandobuda zvimwe zvimwezvo maona hino takazoenda kobhuya nababa maona baba ano baba akati hai inini ndakaziisa kare kuti hai inini hazviiti kuti ndiende korora nguti yangu kweguru wangu akaramba hino mazoona kuti hai zviri kumushupa kana kuti zviri kumushupa zve ngatiende tese ngekuti mukoma amai achiyo atsekuru enyu ariyo akabara kunda ndimweni amai ngatiende tiri tese moozvizwa akatorana akaenda nemukwambono maona gumeyo opanganidzira tsekuru ano aya ari mwaramo ano baba ano tsekuru ano akati ho inini hapana chendingaitawo ngekuti inini ndakandobarwawo zviriyo hino kuda kuti initambire mari dzekuroora inini hazviiti ngekuti baba akatisiya tizisa kuti hai hazviiti kuti hari itambire mari yaya ngekuti yeyano munhu akagarwa maona hino kudai zvirozvo zvaakubva ino zvechiuya kubata muzukuru uno uwu kureya kuti ngekuti muzukuru uno rutongwa kweduyo hino inini hapana chendingaitawo uye mari handitambiri maona hai kuti ho zvakanaka hino dambudziko riripo ngerekuti mwamuna wakuti yayawoi zviri nani kuti murongedzo muende kumba ngekuti inini ndaakurwara maona ngekuti takaenda kwachiremba akati hai mukadzi wakandienda kumba basi baba munotamba maona munotamba kudai aripo zviya usati zvaizwa zvese zvinodikana kuizwa izvi kuti baba akona abvisa mari dzekuoroora dambudziko munaro maona hino ndauya mukati mechirongwa chakafukidza nyepa matenga ndaiotsvakawo mazano kuti ndodini kekwenda ini handichina ndine ana airi ndobva nawo ana airi kuuya kogara paimba pababa baba iva nemukadzi wechipiri maona tunga akona zvekuzi ane makumere makore namashanu 25 anos mwamuna wangu ndiri kumuda akutipi mwamuna wangu tirorama zvakanaka asi dambudziko ndireroona iri mwamuna wako tirongedza yayo kuti muende kumba ndaikumbirawo mazano madhodha ndodini kuti shikiro yangu yonorukope ngedambudziko rinaro hapana kuti pano mubvunzo here madhodha pasina mubvunzo tukanda mundiro tsekura mavundu mbiya Katarina pasina mubvunzo zvi pane mubvunzo zviyangatende
1: ne hadizvipo
0: batai mkombo batai
1: mkombo mvunzo kutita isu kama panga nizirikuwa ayo
0: so pazu
1: ilguzika
0: mbi hapana mvunzo
2: nanda hapana ya zika kamare manina mabanga nizirika
0: ya zika so pazu kula ya zika madodoe taokanda mundiro tsekura mavundo muripaduzene mkombo yata mundiro tsekuru nga indandi
1: ne taitambira nzetu mbwi hino idambudziko nkoma amori idambudziko dika mare shukiro izi andiye pie gaunayo so watu ita odangwele kutofosora kuto yoso budira wa muradio muno asi zilu kwazo shukiro izi ziliku nesa wa jinji hino zetino nyasaku ziya isusu shukiro kudai ya daro ziya isu kuti kuno mudzimu guru kubata kutanga inga kupamba kuti umkazi wedu unonga weikumbira zwa unonga weikumbira zvotera miswa anhu ogara zvakanaka agora iya akizwa gandirwa nei ndiyo yashata ngekuti chekuru ano aya haidi kana kuti kutambira kwaakaita shwiro ino iyi ombotsvanga kopepetesa kuti ho zvamaakuendawo iyo kumuzukuru iyo zviri kudikana zvakona ngazvipi kuti aunhu aone uri aone kugara zvakanaka nombodi kundoita chirambiremo basi aita chirambiremo kudaro aitanjaikira kuti uwasagare nomuzi muzukuru uno yaona ngokuti kudai zvaidikana kuti aingoti apa zviri kudikana nauye zvekuti aende kumba kuna babani ngokuti chiro chiri kobata iyo hachiri kubva kwababani chiri kubva kana tsekuru iyo hino kuti zvaidikana iyena kuti aende kumatisekuruyo iyo aende koita muzi ikona iyoyoyo to zvaidikana kuti zvisazanurwe zvopaswa zvoonda koonekwa kuti ai pari kudikana here kuti adini aonini aite muzi kwaana tsekuru iyo kuti aone kugara zvakanaka agora aya ari kutanjaikira hino inini andichazii dai ndakanga kuri kuti hai kunza kwatsekuru ano aya kuno umweni izve musharuka aidikana kudai nzana kwamboita kugadzikana pasi mwaona kuti ndakauya neshwiri andakauya naye kuri ino hino chekuru akambukira kuti basi hai ndakabvunzwa kuti zvazotambire mhete dzayayaya manje yaya aibuyiwa ano aya amuzukuru upini
0: ne
1: ndima yake
0: zvoropazvo
1: hino aidikana kuti ambohamba aonazvo izvona atsvake kunyatsa kuzviona kuti hai mudzimu ona uya wangaona yaya uya ndiwo waakuenda kumwaneno here hino zvawakatotenda kuti aona amwe amwe wanga ano mudzimu ano mai ano aya akaenda kumisha hino ungazotoma kugara kumisha ngei paidikana pasasanurwa apana paoneke apona apapapo saka maonero angu ini akanga kuti kuno madhodha amweni haida kudainzwa madhodhawo mwanera ari kuuya naye shure kudai kuti ndokoshuma kuno madhodha amweniwo kuti ndidainzireiwo tsekuru wawo tigare pasi tinyanyase kuona kuti ai upenyu hwangu amare ngaopika mari paramaramangwana rangu inini
0: tsekuru amavhundu moda kubhuya kuti tsekuru ano ari kutiza ndaa
1: ari kutiza ndaa ari kutiza ndaa so matiziri awawo manje ari kushaisha kutiza yaidikana kuti aimboiteerera aende koiona kuti odekesa kuti mazvo zvizwa zvabhuyiwa izvi zvabhuyiwa kuti mukwambo woye mukadzi wako ongodikana kuti agare kudai kudai kudai kudai newe iwewe wagarawo zvakanaka mumba makomo hamwaku yaku yena mudzimu onga abude iyena
0: arekete
1: zviriposo azvidikana kuitira chindinhindi basi chinyararire basi kuti basi hai ii ndakabvunzwawo zvikwaisasambire mhete dzayaya ho mhete dzayaya ho yaya akatamika uwa muzukuru hinoona yaya kwangasi kumishapi
0: azikubaraneya
1: nto kazhinji kurarama kweisu maboi tondorarama naaona adzimuya mari ichengeta mhuri yediyo ana ichibarwa muzi unokura
0: ne tatenda tsekuru amavhundu mbiya katarina ngatende
2: nandazvo zviro kwazvo ri kuzika apo napa nyaya yakadai kamare muzi muzinji zviri kuitika kamare So zvinodikana apo napo kupindirana ugadzikana pasi oita zvinodikana kuizwezvo dukino kuti hai ho ndazvizwa ngoti ndakabvunzwa kuti usatambire ini handi hapana chandida kuita ngoti ha kuda kuenda koona handishopi aona yena uchienda ikona kobvunza tsekuru kuti zvendiwo zvehatsekuru anobudira zvese ngoti maiwo akatamika zviripo basi ugadzikana pasi waona kuti hai zvinhu zvinodikana ngoti azinji anogara asikazikurorwa machanogara zvakanaka hapana chinodikana so zvinodikana kuteedzera kuti hai ichona chimudzimu chichiri kuda kudini chuda nyumba here chuda kudini here chine dini unopiwa oga mudzimu ohamba ho zvakanaka ndazvizwa ino ngatimbohamba tiende kozwa anga hamba anobvunzwa ho ungo mudzimu kamare ino itai kudai itai kudai itai kudai unogara zvakanaka zvoteedzerwa zvinodikana kuiteko ngoti ngaenda koona ringisa wa mwamuna wakuti rongedzai muende ngoti hai ini hapachina chanchaita endai kumba ndizvopi aona akatogara atobara anawo muzi ari kutoita zvakanaka zvinodikana apona kuti ngaabatane ahamba ende kozwa chirocho zvochida kunatsiriswa zvochida kuita nyumba otoita zvinodikana kuitezvo ogara zvakanaka ngaasati ngoti inini handitambiri hapana chandinoita handisvapi ngoti hai maikona zvese anga ari kumusha atei kubara ana ano aya atei kuakwawo yenawo zviro zvinodikana kuti zvigadzikwa nepasi apindirane ndomanira ndiri kuona kuti ngaapindirane chigadzikwa zvochida kushanda zvochida kudini onatsirisa basi zviro zvogara zvakanaka mungati here anhu abarirana orambana ngondaa chiro chidoko chinodikana kunatsirisa hazviiti noziva kuti akuru akari aishanje maningi aishanja maningi mashanja kaaiteko ndizvona zvaakupara zvaakusiyira basa zvaana anozobarwa anongoti haazvizii yena obarwa kudai kuna hazvizii akuru ndiwo anozviziya akuru akona ndiwo akuda kuita kukandiraneya musakandirane garai pasi mutodzanisane zvinopera zvese hapana chisikaperi zvese zvinopera
0: mbiya hauna tsekuru ano kutiza kwaari kuita shwere ino iyi akutiza pere ngekutya kuti hai akada kuzvinyanya kuzvipindira zviya ndao zvinozoya kwaari iyoyo kwachindoti a izvo zvaakudawo imwe imwe nini ndirekerei hangu ndakagara zvakanaka kwachitisatisa kudaroko
2: ndizvona amoni kuti atanga abhuya kuti haiwa handizvizii ngoti hai akabhuya kuti hai handizvidairiri ari kutotiza kutya ndaa kuti nini panapa ndasirapa ndoenda kozvibumirira atemberi zvinozoshupawo inini saka ari kupiya kuno kuti apeno handitozvizii kutiza uko machingaasatizi apana sikana apana akutotyira kuti ii ndikazvibudirawo zvinozouyawo kwendiri o ndinozodiniwo saka ari kutiza kudai kunotsekurwa narutiza kutiza nyaya machinyaya aitizwi aona asagara kuda kwabudirawo baba kamari chese chinodikana chinonatsirwa chopera apana chisikaperi
0: zvino kwazvo satenda mbiya imai tombozwa chiwara chiri kunzeyo kuti achatiwo ndiyo shikiro ino iyi aportani kuyaboti pa 84 80 27 638 84 80 27 638 inumbo yetelefoni yemungasendesa hama dzangu kuitira kuti mutibetse mukati mechirongwa chino chamboona aportani uri kuyaboti alo aiwa tirinaniwo changamira utirawo imwimwe
3: nada inini ndiri mani
0: tiri kubuya nani
3: ndinobuya nasina domingo godira ndinoraramira mudasira sao
0: mudasira sao zvino kwazvo ngatiende changamira
3: vashuru idakanasa kuzvitonga kao sekuru ava aona paanoda kutiza ngokuti mama mwana vayaya vavo ngavada kuti zvikuru aende naye panyanga aende kodzedzesa zviriposa
0: aha
3: kuti ina mutambo wokuda achida mukuzvata akaona sekuru vakuramba ngokuti ngavakapuwarisisa mbidani ngaaende kumambo enda kodzesara anotekuatendera
0: saka murubhiwa ti musikana uno oundikana kuti aende kobuya natsekuru ano ndiwani chapanga chiparuro tsekuru ano aya
3: ndizvoga mari tsekuru anga ane chipanga chiparuro ngotiri kudara mbiya ngoone dziri kutasa hama dzake ngedziri kudaramba ngaandeotsaka paangaenda kumadhodha kuti aende kozi atenderisire
0: zvakanaka changamiri maita basa e
3: tavonga
0: tinotenda apurutani tiri mukati mechirongwa chakafukidza nyumba matenga pano parad musambiki 84 80 27 638 alo mburutani
4: alo mazera sei
0: tasikira zvino ano tichirawo imwimwi
4: ata hazvizi ndinandikamari
0: aiwa ndiri kube nani
4: apa murukutana rosi carlos kundai ndiri kunoka gozhombe zona mapako
0: changamire ngatiende tona
4: ya apa zvinosvikaikuwa komwe niibatai godi apa tsekuru chiramba pa maonera ndikita muzukuru no mwamuna wake chenda kuna sekuru kugogoma ngoti ari kwenda chitidao bisa mare kurora tione kugura zviri kutishupa agora zviri apa ndaitenda kuna sekuru no mwamuna wao ngakumbire kohamba na sekuru rati agadzise zviro zvinozobhuya zvinoita kuti urore oh azviti agora sekuru paari kuramba apa ndaenda kumabata mapangadzira amaita ari kuenda echiti tinoda kuroora
0: zvinokwazvo
4: agora uye sekuru ari kuramba kuti nhema mako meomene ndakabvunza kuti handiti utambira mari yei yokuroora epurusi sekuru ari kuramba agora ari apa ngaende kogara nasekuru kuti sekuru ini ndauya ngatitsvake kuhamba izve kuti tinoita muraramirei
0: ari pamwepo
4: ari pamwepo nasekuru ano angasaende chiti taurora kuti tigure zviro aa ngaasakogome zvinobhuya zvega pazvinobudepo kuti ai zvinoita kuti ai ende zviri pamenezi zvinotenda kugara kumukwambo ngokuti maiwo akagurirwa kumukwambo agora akagara kidzigana pasi bhombo ngaasati zvamukwambo uri kuti sesa sekuru da kuroora ndigure zviro ndishupa handizvopo ngaagume chiti sekuru o indau yanokati ngatifambe tizoti tinoita muraramirei zvochibhuya zvega zvabuda kuti zvinoita kuti ugare naye mukadzi wako zvinoita kuti urore zvinotipanganisa zvega havana ngaasakogome
0: maita basa changamire
4: zvakanaka zvakanaka
0: tinotenda
4: uri munyatwa mwana
0: zvirokwazvo zvirokwazvo
4: maningi maningi
0: tatenda tambona purutani anokwana kuita posipiriti atu airi atatu tizobata imweni ngekuti tine imweni akagara muno mustudio 84 80 27 63 8 inombore tirofuna purutani mungasenzesa kuitira kuti mutibetse mukati mechirongwa chino chirongwa chakafukidza nyumba matenga tsekura mavhundu pane zano rareketa musharukwa uwu wabva kureketa uno uwu chiti iyo soko ngarisagume kuti hai tauya kuzorora ne asi tauya kuno ngekutambudzika taida wambozvionera tiri pamwepo tau ahamba zviya zvaanozwe izvo ndizvo zvichachapasa makwanza kuti anhu airi aya kana kuti kasado iyi rarame zvakanaka mashoro apa nemburutano uri kuyaboti alo ndiri kubenani angwenya munotamba
5: ntamba tinemwe mwiwo
0: ne tiri naniwo
5: enda
0: ma mukati vechirongwa ngatiende tona
5: ya nyaya ndeneya yakasununguka di komo ndikitiana baba wavo enda ava vakasiyiwa na baba wavo vasiyiwa ndinai enda yotorambee tureba ino ndikanwa kuti vawana vanosoti nokwanisa kuti vabatsira havo vatoramata vabudise madhemoniwo kuti akundoramba akandoita mutaini zvakachipa maningi kuti zviri kundoramba veende kusiya madhimoni endoendereana te vanani vanoba madhimoni vanonge vanawo akasingapeni vende mafuya
0: maita basa
5: tabonga
0: tinotenda zviro kwazvo tsekuru ndanga ndichiti ndanga ndichiti hai iona tingati tsekuru ano aya mashora pane mburutano uri kuyabote alo aiwa tiri nani amuzengeni ngoti chirowa imwimwe mudhasira sawa kunotamba zviro kwazvo
6: ndoangokuti ndaziyawo aizi kurongwa andau inena muzukuruwo ndaakurora vanote kutepa wavuya novhinga so ndaiua aenda isinangatio tiri kutambudzika andau sekumana andiona vose kuti muzukuru wayo ngatimodini ngatimbohamba iwandakura ngati uri kuneseka ngenyere amuzimu wamama wako nomuzwa mama wako zvinobuda zvinobuda zvibasa aaunyoro kuti vahambe na muzukuru wavo kuti vaso zvinomunetsa muzukuru uyana muzukuru adinivo agara zvakanaka pamuzi pake nemwamuna wake ndisaikomezvino masimbi yatikatambwi zvinokwa zvamwoyo mukomaamoni
7: ajao
6: akuradaoawaemwoyo mezvimo chikadi ve muzukuru uko taenda achiramba achindira kukwata manaje kuroo hachaita senjoo ndoendaenda ndandi kutambudzika oti ekuvana vana vana vasimba nevaraka havo aaamtuo madhoro mamutundupo okuti vagare navo pasi sekuruvana kuti vadii vaende mugwanja
0: amusengeni kwamaita basa ai
6: nari pamberi nebasa komamoi
0: tatenda tatenda zvirokwazvo chambonamburutani wekupedzesera ngekuti nguva dziri kuenda tine shure imwene yakagara tozohwiridza soko kune madhodha ari muno mustudio rad musambiki 84 80 27 63 iwoito alo
8: asera tira mushamarai
0: haiwa tiri naniwo changamira tichirawo imwimwe
8: tasera zvedu komamoyo
0: ndiri kubuya nani
8: pano muna sovicent rechipakabei kudenganenga dochichiita uvhanduzi
0: zvirokwazvo motamba apakabei
8: tinotamba efingomamore pene mimi na mabasa
0: ne tiri naniwo
8: exactamente
0: zvirokwazvo ngatendero
8: nawo shikiro iri kupfeka mukomamore so zhakindi yansise gindo komo zhakindi ambobva kuti iona wambofamba panokwana nkakata singasi singasi wachibata zvibotsibotsi matima mune unga saiti chimoyomoyo nadhapurika etsekuruno kuda kunzvenga zvinhu zvaari kuziya ngaadanwa si achifamba navo zvepabodzi achinatsa kuzvibvisa bombo zvoda kukadziri zvonatsirwa areya kuti wanhu wasiyani ndingasvikuita murume wekuti epa enda kumba kwako purika iyena mwanakadziwo hapana zvaari kuziyawo ende zvinhuo zvakuti iyenawo akurawo achindosvikirawo akaura dai kuti baba munhuwo zvaiita achizvipindirawo padoko kuna tsekuru unoono kuti mukwambo unowu agarepo purike tenda zvikaona pairi patatu zvafamba sei zvichienda kobata zvemuzukuru icho chinhu chiri kubuda kwatsekuru toenda kwatsekuru webasi sikuru achitaura tsekuru achizvipindira ngaasanzvenge purike ndezvinhu zvaari kuziya
0: apakabe maita basa ai
8: ndatenda mushamarari dai kuti mada kubuda somukomamore motiitirawo numero dzenyu pora kuti tozoona kuita kuti ndina yangu iri mumwoyo mwangumo so ndipanganidze tiri kuona nguva dzaenda
0: zvakanaka zvakanaka maita basa e
8: tatenda tatenda
0: tatenda zvirokwazvo tsekuru amavhundu tanga tichiti tazwa nzero dzareketwa ngeyapurutani kuti anodikana kugume iyo echiti haiti atambudzika haiwa kuti tauya kuzorora kuitira kuti tsekuru ano anozozvibatawo nakuti ndiyo shikiro iya mashora apurutani akona mashora kamari alo mburutani
9: manheru
0: muchaitawo nenyu
9: aiwa tisu tiri nani notira imwemo
0: ne tiri naniwo ndiri kupe nani alo
9: alo
0: manga muchiti izviya ndiri kupe nani
9: muri kubuya na Lazaro Moses John
0: koma John muripi
9: ndiri bairo chitembwe
0: zvakanaka ngatendero
9: zviro kwazvo kuvanwanenzwa ari kuonekezi echiramba ari kuramba kutyira chamangwana ngokuti ndiri kuonekana kuti apa hapachina waachapedererawo mberi kana sure antao chati ari kumuka muka antao chiri apango chokuti haona ngaatorane nomuzukuruwo antao ohamba akahamba mudzimu unobuda antao zvinenge zvabhuyiwe zvekuti chakati kuteerana noyo chechana chinenge chabhuyiwe
0: zvirokwazvo e tatenda changamira e
9: mazika zenyu tirike
0: tinotenda tsekura mavhundu ngatiende nguva dziri kuhamba
1: kurasika akadi mashora airi kurasika akadi ndiyo yandanga ndatanga ndabuya yekuti sekuru aya ngasarambe ari mubudu nei aida kubuda pamhene woti masoko amauya nawo ndaazwa kuti imwe muda kuroora kuna izvi kuna izvi kuna izvi horit inini ngekuti ndanga ndakabvunzwa kuti yasatambire mari dzayaya aibvunzwa yaya aya uyu muzukuruwu hino moda kuroora kudai kunoku inini kutambira chinzvinzvinzvinyu mari dzenyu imimi zvino ndikana tombobvunzisa kuti yai zvaanga asikaroorwi mai akona ana aingo anotenderwa kuroorwa here hadzimu akandibvunza kuti ho ana ngaaroorwe ndinotambira mari dzako iwo muzukuru nee inini handitambiri mari dzako iwo zvabwiwa ngomudzimuwo mudzimu uno sekuru yaya nombodya kuti arambe kutenderi nyaya iyi ngendaa yekuti mudzimu wakanaka waurai munhu nei mudzimu zvaunoita ukarwarisa munhu zviya kuda kuti mundizive kuti ndiri pano muugadzirire zvaunode zvoona
0: kuda kuremekedzwa
1: ya kuda kuremekedzwa ya zvaaigara ana mai yakumisha iyo aigara achizviziya kuti mumba munomu ana anobarwa munomu aazoroorwi ngokuti munodhono munomu unotonga muno uri munomu mwazviona saka zvino ndikana kuremeredza izvona zvinonga zvakumbirwa ngomudzimuzvo chaungodai kugara zvakanaka zvikuroora nokutama kuroora haiwa ndakuda kutsvaka mukadzi wangu mberi iyo umweni kuti ndizoroora anoita amweni yaikudai kuya kuti waroorwi hako iwewe kuti ari kunamatira zviya kuti ini kogara pambi handikwanisi ndakundokuhambira hangu asi ndatsvaka mukadzi umweni kumbodini fanawo ndakaita naye muzi nayewo wandinoti wadzimu wangu anogarawo anotambararawo mushopo umwe nokurarama uona uwowo hino sekuru ano maningi maningi ayangu angu ndikana kuti adini agarirwani nawo pasi dai nakuri kuti aya ari kupurutanawo nzeedzi kuno kuradhiyo kuno aida kuzwa kuti ngaatambire shwire muzukuu ahambe nayo ya inoenda kobuya ega apo napa inoenda kobuda wadzimu unobuda unobuya ega paari kuda iyena ndanganzi pamwiri pamai yako ndabuda mwiri pamai yako imimi mairangarira kuti hai zvanga zvina mai basi zvanga zvisina maipi muri rese rakabuda mudani mamai enyumoro ngoro hangu
0: inii
1: saka musati udaita henyu mara uda urangara uda kuroora aroorwi anaya unoreketa wega mudzimuwo haona chekuri yaudini ukarawa mazvizwa izvi hapana chokuita inini uyo mwanakadzi akagara ano mudzimu zviya ana ndiri kubara harambwi neashamwari nei usarambe nadhani mukadzi mukadzi wenyu kamari so tsvakai ugadzikana pasi kuti mudini muone kurarama zvakanaka
0: zvino kwazvo mbiya Katarina pane nyemba rasamunyera
2: nhadhi hapana ndizviona kamari handikana kuti adaro tsekuru ngaasatize nee ngaabve muona wamaototorana ohamba oenda kozwawo kuno anozvikwanisewo uchida kubuda mudzimu unobuda ureketa itai kudai itai kudai itai kudai ari pamwepo zvonatsiriswa ena mwana rume hazviti kuramba ngoti ena hazvizivo ngokuti ena anga asikaroorwi ndime aikona agoraya anaya pamwe nezvipo zvichazoenda koreruswa zvaanoda kuti aite anoita zvonatsiriswa zvopera ino tsekuru ngaasarambe ngaaende kama ngaahambe nawo ngatiende kohamba uzvizwa kuno anozvikwanisa zvinonatsirisika zvoita
0: saka zviri kubhuya kuti yaya anoandikana kuti anodini anoendawo gaire kuna tsekuru ano kana kuti anopinda echindotorana nababaya daka raguma kwatsekuru kuru zvinohamba kudini
2: anokwendawo ega zviti tei kuenda nababaya kuenda kuna tsekuru tengu kuti atore ana babe waende nawo tio taona kuti ai makati kuya maiwo ndo anga asikaroorwi hino aya anodambudziko raari kubatana naro tada kuti mbohamba timboenda kozwa mutsekuru ndi muripo tiri pamwepo tiende kozwa zvinoitisa kudini ngoti angaenda ega hazvina pedzo dzanga dziripo hama dzimweni naanga aripo hama dzimweni dzaanadzo aida kutotorana ngoti dambudziko ri nawe rake regane pachiukamepo kama aida kutotorana kamari kautoenda ese ngoti nawe rake unata richazoendawo ino ari pamwepo hamba ari pamwepo chiri chochobuda chotoreketa otozvizwawo naari pamwepo ngoti angaenda unyamasi mangwana waendawo ngaatorane kamari pachiukamepo obatana waenda kuna tsekuru
0: yokumwe ngekuti nguva dzaenda nguva dziri kuita pa nhanhatu dzeusiku nemakumarongomune museswa nemuseswa mutanhatu dzoitora izvi nekwarendese zviminuti kuda kuti tipangadze shikuru imweni yechipiri yakareba maningi ndinoona kuti nguva dzaenda asi pane musharuka uwu muchiri kuedzurwa shikuru yetakamboizanisa muno yemusharuka uya vakati hai ari kushupana nemukadzi mukadzi uri kuzwi hai kakambohamba kwaanogare kakambohamba anhu aipasa aipasa achisiya mapreservative mazhetu kuti anhu adzirire zvakawanda utenda nezvimweni aenda kuminda akazobveyo kuda kuguma zheto dziya dzimweni dzapunguka maona tao mukadzi kwachiti baba imi ndimurupedza unini panapa zvidziriro zvo ndimuri kuzvipedza pano maona ntao zviri kuzadaroko mkadzuno akachizoenda kobara shatira naye na vizinyu mweni mudzima iwo tabatira shatira naye paya otoripisana pakati pakamare nokwanekita 3 mili tidondopasa mukado kuidzura basi maona ntao yakazoripwa mari yakaripwa ndo asharukano mwanakadzuno kwazobva zvengesure zvekuendazve kune mwanakadzi vizinya uya kuti hai mamuna wangu inini mashora urikupedza mamaoni zvidziriro pamuzipo ichibuda kunza maona ntao ndaikumbirawo mutombo wekuti ndimbomurava padoko ari mukari pamuzipo maona ntao wakachizopuha wakachizobvunzwa kuti ngaende koonini kotora chisi kana kuti bvudzi remusoro nekachichira jira rake remukati mwamunoono kakupisa tazvopiswa zviro zvino izvi kaushibika bota zvakazvii ngaadikana kuti arye ariya iri tamukadzi azozorya ne wakazorya ndiye mwanarume uno kundozorgeko kuda kuti azoenda kumaponde kotamba maturi tsatsatsa maona mwamuna watorwara mundani maona mukadzi ndipazoti ndopakazobhuwa kuti inini ndazoita zvakadai izvi maona asi ndianizi kurya ne akahambirana ikaguma kumadziko eguru ikaguma purisa zvikazihambiranai maona dakara mukweguru atora mukadzi atora mukunda wangu kuti aizotya kwaya aizotya kuti hai akarombwa munaye zviya unozotemwa maona hino watora tsamba yachiti hai mundanimiya ne zvada kuwata kurwadza kuya kapera asi chiripo ngekuti ngechekuti chasara basi kuda kumboedza kuti dangani maturiya achatambwa zvere apa hino wekuedza ndiye kuti maturi uno atambwa hapana ngokuti mukadzi uri kumba hino uri kuti hai ndodini ndoenda here kuti hai ndatamba ndoda mukadzi wangu ndipaseo nzero hama dzangu ngekuti ndakanoti tonono pano mukadzi uri iyo ndada kumboitawo test pachizungu kumboona kuti ne ndabamba here muchihunu kana kuti ne tsekora mafundo nguva dzaenda pane nzeri munayo here kana kuti masoko munawo here
7: mamoshiro dzimweni aidatari
0: nzira kwazvo
7: uyena watamba
0: watsara tsamba ndatamba
7: mazuva ese aipere ese wanga asina kontakito kani nomukadzi wake kani
0: kaendea zvonoona kuti ne ngoti munhu woti hai ndoda kumboedza kuti hai umboona kuti muchihunu mabamba kana kuti ne unoona kuti uri ega
7: manje kunoendiwa kumu mukadzi wake asi ubara nayana kunoendiwa so zano rakona rokuenda kwene haikona kuenda kuri kuti hai ninatamba ndaida kumboona kuti vakadai kutotora nomukadzi kamaramba ati mboona zviri kumbee kuno zvakadai kuno zvakadai wakuzozvibwira kumbee inaunotozoonekawo ega ega kuti
0: zvinozodudza
7: zvega ina mukadzi wa apadhuze yena anga atsvake zano rokuti mukadzi wadini aone kuuya kuruwanzeni kumwaramba hake kuda kutsvaka shuro kuda kupara kusapa kusa zvine zvakagara iyona ndaanani mawo mwanawo hino so kuti machira angu akasvipa mwaidanga mungambura sonitsukutirawo zvimachira zvanguzvo
0: mbiya
2: ngotisyire inoyo takaizwa kuti yaidikana kurapisa hatizozivi kuti mwanakadzi undi wakazorapisa here zvakazoizwa nachatovizi manje pamutemo kamare ngoti hai yena mukadzi wake uri kumuda ngaende kopiwa kuti maiwe uyai manje uchipaswa uchibvunzwa kuti hai ngaasazopinde zvokudaro kuti hai chashata woenda kokumbira mutombo vizinyu wokuda kuurai mwamuna zvakashata ngaende kotora mukadzi wakewo yena komuri kumuda ngaende kotora mukadzi ndaizotora mukadzi manje uchipaswa wakwene kupangirwa kuti zvakashata kotora mutombo kuti hai ndowapasa mwamuna wangu aite zvakati mwamuna wangu auda kuurai mwamuna uchipaswa mupanicho wekuti hai usazopindezve nindakamwaitewi
0: zvirokwazvo
2: ngaende kotora mukadzi wake kamari
0: pane mupurutano uri kuya bote alo alo ndirubenale
10: murtaranaweseninokushikwamba
0: zvirokwazvo itai nge chikwagwa changamiri ngatiendi alo mupurutani noona kuti redi kwariyero mhuka mhuka saka zano riripo ngere kuti nga ende kamare oguma zvakanaka kuti hai ndauya kuzotomwa kana kuti batira wakamare chipara shokona mukadzi zvinoita tsekura mafundo zvinoita batira chipara shoko kanda zvipao nishuka akati ne ndauya ndazomona
10: ndazomona
0: zviro kwazvo
10: ino unovhunisawo michidini yomazwano ne mazwano kamare
0: zvada kuwata
10: zvada kundada kuwata ono topanganidzo zvano panganidzo zvinoita kuti mukadzi wadini anyorowe agare unomwe kurangara kuti ne akushina madziyo
0: zviro kwazvo
10: kuti vakabvengo madziyo
0: oh zviro kwazvo zviro kwazvo dzadzifunya hadzongwa dzaenda Aportani sarai zvakanaka tosonga nabiningura mangwana mukati mechirongwa chino chirongwa chakafugidza nyume matenga ndinozwi amoro zvaunto tseni tatenda tamsiya